zori bangu wenge kana Nansingame mevani kabiana nisati dinya wenge Tona Sula modi leno bebe Obina Nyambo na vena Nongebe ya wabatu mevamblubu Afetonje ya tuma